0: FM koibu chairman.
1: Kagoit side up ketil tikitit. Niko kasarta na bagilat kambut. Kewin mesedit patay.
2: Kupunjiani tunakuja yo.
0: Majeke som kejar naik koyan koy mengaret aku buat situ nendel level rate asa koy mengaret ni atau muta ur level rate kerana opportunity sejang jadi buat aku buat aku kagak wal level rate koy exit kerana majeke som neranek tukul koyan aku buat koy mengaret itu tahu nak mengaret agak tukul aku naik level population ni rate ni grow ni kau market ni ready kerana majeke tukul le orang yang mengaret itu tahu lagi som orang yang tukul ni lawa level rate ni atau aku ibji tiki ni bayar mau FM asal naik ngalai kejang boleh gaya itu mengaret.
1: FM, Song of the Hour.

0: Lilian Rotich negale maiten nye nyone betungung ago kaitaje dakikoshek choto ko sokol en saa 11 nebo asubuhi broindo negibe kingeten ke en betunoto nebo rani kemokiege agetugul nemie en betunoto nebo Friday kakoit kasitab mut en arawet ne lel kabisa maran koit kasitab mut en arawet noto ne lel noto nebo tisab en kenyin nebo 2026 lenye karibu kebetulen kibagenge kainenyun ko Eric Rono agetaun en saet Jehova kiptayat kakebwat hangung en asubuhi nebo betu nebo rani kwegun kongoi kitororin kilosun kemuktewe kiger asubuhi nebo betu nebo rani nebo kasitab mut tarigi Somok mi bikimoger mi chemokose komi komye kose ngwanindo miandos mi korikwang mi sipitali igochi ikosobe chemi rutoiwe kimut koita ole bendi ak igochi borotet sundewe chok samen mugulelwekyo kose ayoni en kaine nebo Jesu ne kiptayat ongele tugul amen daigoshe ko sogol taman en sai taman agenge nebo asubuhi ungengetien kemanden kesorun boisionik kabisa en betunoton nebo rani noton kungutyichi kasitab mut kora inai ile kakochakta kenyit noton nebo 2026 mure kwenet noton nebo kenyit ako inyoton kaketau kebeberta nebo aeng nebo noton ko nusu noton nebo kenyit second half noton nebo kenyit noton ko tarikit somok en betunoton nebo rani iyoktenge kabisa isukuman inyorchigee noton ko kiy agetugul nekemokyinigee inyorchigee borotet agenge en oret noton ne kararan.
1: Ibwat ile ruondo kitigin konuget kitigin koitien bananda get kesa hashtag neno litadumu milele
0: neno litadumu milele kumaktuyok biik chekakong'etis en komosta nebo Facebook en betunoton nebo rani kumaktuyok biik chekakong'etis en Facebook alenjin miten borotet nebo betu nebo kasitab mut en betu nebo rani borotet nekaran kabisa nenyorchinigee moja kwa moja kakiyotwech en kit nekararan kabisa kakiyotunech 1500 kakiyotwech ak 1500 igere duka namba pikipiki namba 3 kumiten en nyondo ni 1500 Kenya shillings 1500 so niger ngunon en nyondo ni ko en pikipiki agenge nebo 150,000 ko niipche apche en yoton 1500 inai ile inyoru biik en yoton 100 agenge en pikipiki agenge

0: FM kogetesiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubkei ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
0: Ibuat ile Rwanda kitigin, konuget kitigin koitien bananda. Get kesa hashtag neno litadumu milele.
2: Ichigili kosetishik en oret neiguitosi.
3: Kigushini gong kaimutik ketinye jitab Kalenjin.
2: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
3: Koboto boishonik cheterter chebo bandab tai.
2: In orititab chuton ak alak, yepchiit tetutietab mwa.
3: Matejilil tetutioni.
4: Edwin Arap Tonui koboto Eric Runo.
5: Komut kasi nekararan kabisa nekilen ngongoi mungu wa munga kwe kumut kasi mbetu nota nebarani nekilen DM heishimiwa. Karibu sana sobit kebe tukul kibagenge gina mite tutani ngunguni awe kebeberta nota nebasaita ngwan. Kongoi nginye ditaketul neipchine jite mwitukul ili imi mesirwej message me mwawecha kon lagini igasej ki baibaye ndagina egele igasej sige baibo chitukul kibagenge. Karibu kuguran Edwin Arap Tonui.
6: Kuguran Eric Runo hageta ochinge betulen kibagenge ente tutinyo nota nebo DM heishimiwa. Etaunen nget kemwa kebebebeta nebo oeng noto nebo emosab kosetishek agetuyen titilet so 12 ak daigosiek 40 en betu nebo rani
5: agenge agenge kebebeta noto nebo nget kemwa

0: Mo FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Mo FM ninyo tugul.
1: Mo FM ninyo tugul.
2: Mambo ya ukatili.
3: I, William Samoei.
4: Kwanza kabisa ni kuunganisha Wakenya wote.
5: Hakuna maji, tukipata maji labda tutapata maji.
6: Pia mheshimiwa.
7: Pia mheshimiwa.
6: Tos ne nikimwaga ondoinde ngum kingosoa mega cheret. Imuch ko governor, senator, women rep, MP, anako MCA, ako inguni kotongo yai. Tetutete bia mheshimiwa. Kotetutete neine gay. Neibwatine gondoinde ngum. Ako bonga let cheki kamngowo. Ako baga asit netongo yai.
8: Age wege ngebeberta nata nebo aeng ngarundet nata nebo betutab raani ako batetuten ya nata nebo diem heshimiwa ne kakiboishe nafasi nita nesokobit kibwati kandoikyo baisho ni keterter chigiga iya misej kigure na Edwin Arap Tanwe
9: kiguran Eric Rono hagetochi ngebetulen kipagenge tetutit nata nebo diem heshimiwa en betu nebo raani haingushu kwa ngakubo tuye negiyai ngedo public service kandoikyo ta jibo Nandi County kikwaya gura kandoikyo ilgiyo marakwet etebenge gili ne gose kata takinde tai tos murano project setesetai en ole imiten en ngunitan gele tos murano ngagonatan kotegase katagiai ne komaitelewenishe nebo 2027
8: ngede kengalala ne project natan igere kagotelel ne imejo kogushigong serikali ne natan nebo kamanut negase teiti agogochi boronda netai serikali en kinguni enotoko kit natan agikwany tugul kibagenge en karondet natan nebo betab rani agongalalji boishe nafasi ne ingalalji kandoinde ngung en goret natan itetata iye kibendi yang tetutin ya ngetaune mi county netomo geti Nakuru ngebe Nakuru county asege testago Nandi county kutomo sinye genyoru Arap Sanga gine ngumasa neba Nandi kia tege guno
9: chito ne kakonyorchige noton ko miten internet ko John Ruto kenyorchige bigibigi nebo 150,000 bigibigi age nyota nebo 150,000 ne kakiwal ko igraisi kabisa edu kakiwal bigibigi aenge ko iknenye siling 500 noton ko airtime na kakikwone hkele ne kongeten sambili ok taman sambili dakika kumi ko in 10 minutes wakenyoru big tugule nyota nchikanyorchige jitul 500 choton chakma ili yole gino ino menge kitu yal gonyi la genge gine kama soko uruge ma kitu bi chi aga tul nge yal noton go in boda boda ngibaishen siling tipte mongmuta na kusiling tipte mongsogol inyo urchini ke siling 500 ako netan go telele kitu yogi enda igu oshek taman kwa ikone bigibiki enge na katanyo uri chita genge go John Ruto na kanyo urshige bigibiki nondon na mba 150,000 kwa niwe nyotan soko uru agi yal gonyi la genge inyo urchini ke bakal muten big bakal somok tamun bigibiki 150,000 so chi aga tul kina macam iya gitu ko igeri lagi itu tindonyo nebo soko uru ngibar chiga itu igeri lagi itu tindonyo gitu nathan ko gina wigi dogo amun bike changwali hisa barita genge nathan ko endaka kumi chemi tai bichana tugule nyotan 300 ge nyoru lakini keri le imyuri ten soko uru mara ko tar da kambile da ka tatu sigiyo gun rabini lakini geri gitu ile geyal konyi lagi nge nduge number 3 ogi nyor chiga rabini chondon chombo siling 500 en chitu le gali shen kama satan bo soko uru
8: kongoi en kebe berat na ngebe gegas well done ngabke
9: ebu well done
10: e kongoi misin gab sai inde bisu bedu ak er krono le sunday ni gi gi sai ge gan sai ta be ki si pangan ne e no de kruan yon Igere ka pesa inde bisu be projects te chang ko gora no bo mauche kunyo bombo kunyo ulang kruan ne kunyo gitake chokosilupwe Igere kapsa ila orano teta kukuwa kumai kukurumit kapsa Igere nkuna gani igere kukuwa nani tanu uwan kita kake kike kaskele kike interapine kike interapine Ngune kukuwa geru uwan kontrakta kunit kukuwa kunyo saiten kipta kichona Kumalo kona amsai taga tugul Aku kisukumani ina kapsa kele kutauke orano tak Aku ninyone kutare tibike chan kapsa Nepo engko ni kwenye project nu modern market ne testai engke tagiche igere kwendi kumye nepo kirenge te igere kwendi kumye igere ku nepo isho ni chepo iwe sergale kwe kumye kapasa awu chuta tukula sinye ko kapangan kukitu to choge nema mige oranan berirun mohon samet yang terutama ikir kutarit agung kunikan ikir kunap kini korak project stage je anda county government kuat tu patient bawa ulang kuat ni mian kuya tu nunen kesertan kau ilai mungkin kau itu kena konyong kata sentai ikir level phone angku kita yang kure soinot kulapatu kapta ni ikir kapsa ilang kau nam

0: sait semua kekarunian Natan bapa tabrakan yang gengging berada Natan kerana negara ini nyuruh tu keleng alalu tu cakap cakap itu negarunian Natan bapa tabrakan yang juga setiap hari setai agak beberapa Natan bapa sait tangan yang karunian Natan bapa itu tabrakan yang tertutup ni tanya subuhi na mapema itu agak kestandar segera beng beberapa negara ran kita kekas kiri tu kita kibo kostoi yang berada negara ran kau ni tanim deputy inspector general bapa police Natan beliut lagat sekali bayi sed Natan negara ran kabeh aku pai pai berurut ye teng berana na tang ne tinda ine nda ta koine nda ko rubai bua tab no ne ba police nge met na tang ne ba Kenya ago tese tai ki agere eng betu na tang gi mi banda bore ni ga bangan barno ti ki ba jensi sku gi mi te ga besa ko ko ki ero le aita bai she ta fisa ki ata ki ba police ki agere ga ba ke ba ber tan ba bunge ip ko ga te che ga ta ko te be goro gulle ji tos ka wa mi she ne agere le ki concern ak welfare na tang ne ba fisa ki ata ki ba police ngoyae baishe nwa nagararan kwa agegeshan golem mite gumye amu o gasit nata ne officer gyo jeba police angry bed nata ne bagalia ta goma at kele ne net kabasa ne gite be katikati ne operation stugul jo tak chigi gai ke gi agegeshan gele ga Reebok town it no ne ba Nairobi ki agegeshan kora gele mite gumye engwenu ta baishe ne kyo ta ke terter jo tak chiga go mut ko ai agera gora en kumalo ko gi mite baishe ne baganisa ne gi kya engolim bagap karenselia ya gi ngwa ago telel go bata ganisa ta ke ai baishe nata ne baganisa ko Polisian atau negara arah negara gaya ribu tabi inspektor jenderal bapak polis agu kesajini gele yait kasarta agu tu yaga agu mandanan kualita ya inspektor jenderal bapak polis ku nyur juga berani dagi nene bapak gundo jamu tindak agu mungkin tindak qualifications agu bayi sengkebe berwe keter ter jata ke bapak polis igu itu agu enggan gumye kaman utiat nato nene bapak kindoji agi gimit ribse tab kalia tenggemit misengen guna tak cina gaya emet lewini shit nato nene nyone Ungking boy share nato negara arah na DIG Arab laga teng boy share nato negara arah na yai. Dagi kai sya juta juga aku bata go tip tim agmu teng karonet nato neba beta brane. Ta te seta ai besi mo sya kuaki dogo so ka bet ke beta gol ke bagenga lagi nego to maga iti otoge. Abu atun gitu nge beber ta negara arah na go baso ku so kumur wai geri lege bangan geng do ge ten namba tem. Do ge ten namba a kenge nato ne ten doi. Kage nyuru big pogo lagenga anggo te seta ai lugo juga be meta cha ta cha nam juga em. Ami tua gege, tapi unge tu nat rabi ne kiat agi bas school fees 25,000. Mochi nam jige enge beberata na angsta, engore nata negara ara angsta 441 star 441 star 4# duget nambang wan tendo school fees bangan genge beberata na engkarunde nata neba betu tabrani. Iya kita setak boi shed nata neba bandab tai, engore nata ne iti ta ada karibu. Kega sorry angste, tapi mite joro no chika agu mite engline dango tege gonin boroinda nata negara ara kenga lal tu gul ke bagenggeng tetu tenya na tane ba dia mesimiwa changa stoi chiga ko magule tu yet na tane go ta tane one ba ba tine go tu ya gando go bun country se ter ter e mai lu ba gama nu tamu na tane go chin ya ko guyo agon nay oleune ke beberwe ke ata chibunu kando e jute jo ter ter ase go mukta jo go shogon age kori ba isho ne jata ba banda ta ngore na tane ite ta so ka magule ba gama nu ka besa tu ya na ta guna ta ngi apta go ichi country salak sigi guyo ba isho ne ke tinye raya karibu ria in stage
1: Kungai, kungai, em yang tiket. Em ada koran yang memang amalan yang kita ni dekiran. Kui, mana kita ni siap tiket, lepas ini berabaro. Ini dia untuk ini ini juga. Amalnya lebih generik juga ni. Mana kita ni ada ni pun, juga ni dia nampak kuat tempat. Asli dia dia bos congestion. Lebih yang lagi seorang risu juga mitau ni, dah ini berada di mitau. Awak ini ager yang orang buang kan, jangan orang macam. Nampak tu kan, eh tu kan, eh tu kan ini ya. Nampak lepas jam tu nanti kejar kita lagi cop. Tapi sekarang tu ni, sit, amanya ada, mau logo dah lah, amanya tu berapa ya, macam tu. Amanya tu lagi present tu je. Eh, jam tu sekarang tu ni mungkin ni bukan orang macam. Yo, macam lah ni je. Pulang tu pun, kami itu ni entah apa macam sebab apa ini cuma ni, kalau kita ni contoh, kalau dia ni ada tu, apa yang lepas ni tahu ni, awal ni bukan kita tengah kuasa, am dah lihat sebenar berbeza. Aku ini, sama cerita tu apa ni, ni aku mesti ni contoh itu, entah cepat begitu ni, mudah leh pasti jadi dia macam ni. Sama cerita lagi berbeza, ibu ada yang orang ini, entah dia macam ni.
0: Betul negara anda betul ini orang yang gembira bertanya tentang bahawa stage yang karunia tabe tabran. Yunis biar anda.
2: Kongoi bisho. Ada risi nama negara ugu na. Kongoi tabe sa. Ugu negi aku bawa muslimi wajib kau segi lewe segi jendeli ceru segi ibu bawa isi lewe. Anyo na me muslimi wananyo saitote. Orsimwe gabo liboga kogige tuetingo konyo goyas ke yege boyboy gitu ke le yega shaba gorsimwe umbe tu tagenge langa panam tingo chugan aba wekta eta ga ta ga bisa kiba ota me to agu magin gena ngile byan pa ma chanya te bo ni gili anu me shumiwa me to ase we jortinwe anyo ne boy mi difference are ne gigite jenga sine de tru Mami iki kabisa nekikokas kotoretwe chebioso chu ayo otoretwe bichok okusie gwan akopa goro kwanyin rirto chebioso erira keeche mwaninwe keeche loko ka sigi chota chebioso chota chekikokas korirto sakiche chebioso ketako mi korirto sakiche nima kusko angi netinye mugulel nemye kotoret chebioso chu ongoy misi
0: Ongoi, hele ge taret kina mama jaminge bebera atana mago, utoma gegas mago, kata stai ge gune, 1000 ang duget number one, eri lege bangan ge iching chige ge ang dugan atana number one, metinde wasuasa ge tugu, noto ge tugu *441*1# 1000 duget number genge, karibu mago. Mago?
3: Ya mune?
0: Gararan?
3: Kongoi mising karibu nech ke ngalala akobo ngalekab kemwa akobo tetutik ako kemwa ile boisionik che kikinam ko tos kitar nguni ana kakorikto lewenisiet. Ko kongoi kit nomoche amwa ane ko ni kemwa Uganda kakochut Joyce kongalal kemwa ile nguno makikuye imoche kemwa chebo national ala county amoche amwau chebo county amun kamira Joyce ya kamwae ko kemwa ile telelengung lakini aki na namwa unakane akobo yonito namun kakararan kora arorunina yamun amin naro
4: Wai, agak guna tetutet kan? Karena mandor biar kita tetutet kalau kita cuma kambuh mita tetutet betapa. Koin, ni mana kangen mahu bawa? Oleh kita tujuh begin pelagis. Koin ni mana? Kalau bapa mana go kurpija to ingkila county asal bih ko elasan dua kilo setang sergali. Kita berasa lagi nak uli, utni jita agunek kuri sergali. Bapa mana kalau ada go kuai go kumiya kapi sahuna to kuai la county. Aku gur, gur wajib bang. Ah, sangkut tunggu lagi kata, atau gur wajib benne. Aku isin pikir ilal muda dosko bi kemiten, kemite kaul di, kemi kaul. Kungu nanggup game wajib kau tim ini je kat ni. Mabu anak tu dosak pi. Apa mungkin yang tu je kapisan ni, kau kapisan ni negit kau gurin opinionalitas. Cepa kila anggus, cepa anggus buat di sini. Atau betul lewana ulat serata sergal itu pun. Nemane ngemwa wakilishi nujaranga wango mwa dosarga ko nemane kuma kitinye kabisa ulu mwelekeo ngin ngale ka serikali mbojoni kija
5: mi beche kitunge jemi mosongu ko gya ge gonse gya gonse ga rabe ni jata ni agilente sa tai mo kitenye gapsa gele une gasina ta mami ni gete be dami mbunge esko ne ne to mo gele san de mele san wole sa gasit ko be man ngale ga bin pele gis ko nyu ngila ngila sab kaundi ni wo ngolo ya nango gila nini ngel ngonyu kaundi sine ko ga go nyu ko tartu ja bi ab kaundi jata tokul ko ga fame nyu ale ye ne man ngenyor wakilishi ne boy man ngat gele wakilishi ne yonet ne bo bunge ko mi ko long bi ko mo gina as gele ne man ngi je kwalenji na mu wakto sa bo shoni gi mo na nyun wakilishi ne masita ne man kitine wachum ni gi wachum bat kinya ko ga jama le ngata ni ngori ki a wati aso ko na gi je gin mwelekeo inga subet ne mi serikali gi je sa mu mi serikali jota mele mita bandi bo serikali ko ga sa menu na ta ge tu ale ye ne man gi lo en ge masap kera nga mi sing ko sa menu ale man pa man ngale ga bin pele aso ko bit ke nyuru mwelekeo na bo serikali amu gi ngap ke serikali ako mi tuwo ke tagu natin ke mi gangu no ako mi tuwo ke banga ni kanyi chakala mele mi tuwo tukul ke aiswar moja mi jeba long term ak short term jo ako mwele ke una tak mwele teke ya lewan amule tese tae ku yun nye nye lugu bai shetap sir gali kwa yung tuwo vinde nye nye umami je tae ka sarru nye koi kwa ke tiyo nga sambi kiyo kalu ye omge tae ki kete tut chete asa mo yi mi mi ngoti
0: Yo me quedo aquí.
6: Amos Sport. Olenyorchini logoyot tugul chebo urerioshek.
7: Eliud Kipchoge.
8: Can you have done it?
7: Beatrice Chepkoech.
8: A world record.
6: In Emo FM. Niño tugul.
9: Akcho kolega urerioshek kongetenge headquarters nebo Emo FM kigurenon Hilary Echeruyo. Kagecher kibagengeshek chebo urerioshek ab Olympics in Africa kogegole katokchi konyekwak tugul. Mangunetab talentaishek chemengechen akokochi tiet nemagat urerenik choton cheigilchigei training chechwak. Kaimonge returning tuyet nekakiyai en yuton Nairobi nekoituyo kandoik chebo kibagengeshekab Olympics en Africa oletokchi neo ko chopchinetabkei nebo urerioshekab Olympics chetunkei en Los Angeles en emetab America en kenyitab 2028 kamwa president nebo kibagengetab Olympics en Emon National Olympic Committee of Kenya NOC Shadrack Maluki kole bo kamanut tuyonoton kokiib konyo emetab Kenya amun pendi kotoreti icheket konai ole nyolu kobelda Africa medalaishek chechang eng urerioshek choton chebo Olympics.
10: This is a forum that is educating the African National Olympic Committees on the pathway to LA 2028, and not only just the pathway to LA 2028, is about the podium finish. How can us as African NOCs be at the podium and ensure that we have quite a number of athletes finishing at the podium? So it's a question of learning from one another, and Kenya having been honored to host this great forum, it's a plus.
9: This is Thai Ag Training Kotiorik Chabo Timitab Konyig and Boror Arambe Starlets and Kionche Tab Kasarani Yuton Nairobi. Ink Chine Tab Kenebo Women African Cup of Nations. Netetat Kotoge Torek Tip Tamoglo Arawani Awe Torek Tamoglo Arawe Tab Sesit in Emetab Morocco. Beaten Starlets Grubitagenge Actim Shek Jeche and Chabo the Timitab Morocco, Timitab Algeria, Actimitab Senegal. Kolewen Connect in the Tab Timnoton Borambe Starlets Beldin Odemba Kotiorik Tip Tamaxogola. Kobagambit and training agenge and check ko defend at Vivian Makoha ne komwachi meset ab radio shek kolega mangunet no nebo kotiorik chechang chebo timit ab Arambe Starlet kogobel kikombet noton nebo Women African Cup of Nations. Karobe ut ngalaleta Makoha striker nebo timi noton Marion Serenge.
11: Kwa majina naitwa Vivian Makoha, kampi kofiti, kila mtu anatrai kupush, watu wengi wamekuwa off season but now ndo tumerudi na kila mtu anajisukuma fiti, tuna hope hope by the day tunaanza AFCON yetu kila mtu atakuwa ako ready for it. Ukiangalia wachezaji wako hapa ni first time yao kwenda huko. Wengi wao kila mtu ako tu na zile hope za kurudi home na cup, cause hiyo ndio kitu tuna prepare kwenda kufanya na yeah tunajua tutarudi nayo inshallah.
12: Training imekuwa poa so far tangu tuinge camp. Watu wanajipush vizuri cause tunajua task iko ahead. Sisi kama team pia na technical bench yetu kenye tunataka ni kufika semi so that we can play in the World Cup.
9: Koli Sheikh Ayenge Chegobun Katiarindet Mikel Oyarzabal nebo timi tap Spain kogotarete ichegete kosirgabilishet nebo Koli Sheikh Somagen Poch kon kourerene ak timi tap Austria en kiptulin nebo World Cup kebeberta noton nebo round of 32. Iboru noton koligotil chige Spain tikitit noton nebo koureren kebeberta noton nebo round of 16. Enge karunet abrani ko kaureren timi tap Portugal ak timi tap Croatia ak timi noton nebo Switzerland ko kaureren ak timi noton nebo Algeria. Eng saite somok nebo Kimbo utabetu tabrani kotuitos timi tap Australia ak timi tap Egypt. Eng karun jumamos kotuitos timi tap Argentina ak timi tap Kevad ak cheg Colombia kourereni ak timi tap Ghana. Ago ingune ko miten timi shekche ko gituya koureren en kebeberta noton nebo round of 16 netauge en betu tap jumamos weekend ni ole timi tap Canada kourereni ak timi tap Morocco. Eng site ayeng nebo Kemboy timi tap Paraguay kututuza timi tap France. Brazil kourereni ak timi tap Norway eng jumapele ak cheg Mexico kourereni ak timi tap England eng betut noton nebo jumatatu. Ago yoton kogara goto sirimbi tap radio shege kongetenge headquarters nebo Emo FM kikurenon Hilary Icheruyot.
6: Emo Sports ko olenyor chini logo yotul jibao radio shege eng Emo FM ninyo tugul.
0: MFM gona nyana tugule ngaronde nata ni babeta abrani gongo inglugu yweki bauriri ushek chata chaga ago sirtaye ni angdega isha kimatia lechi ngagona bonus ba lunch ni ba 1000 goiti jorono kejanga ngduge namba genge geri lege bangan genduga nata na eng star 441 star 1 hash inyoro baranda ngararan kebeta gul kiba genge karibu pastare cho inchip kungon
13: Bisa betul agar itu amune.
0: Kararan.
13: Gonggo, ini tu je nego gune. Jadi gigi rulwe itu tawa isu ni. Netai, amat cakap muka gonggo ini tetu tu ke ibu cakararan ni. Jangan ini tu eh kena gile jimi gune. So, ki yang gile nyunu ageran ada. Indah itu nego bayi. Cepat kata gue bayi mati cuka tu. Ungu nan gengnya kepo anungu nan mana nanti bunyongu matam itu ni mana ortenya, orang gejero kok mang ortenya kan? Yesi cakap ibu bici gejero gile, pun di bayi set kumi, gejero lamin nama ibu pun olimba ibu cakap ayala olim, ane lamin nama gile ni kita orang nama set kongan, kotu kuku gejero gile, ko nama endeleo, awak macam macam kongo inu nama bayi tine, dango tuja bici, ko ikhikar kita cakap ambai set matkul mazu bangkani. Juga tu ini ngalih kuaguleh, yang gua masih aku mungkin tu, gua kagak menjawab nanti. Oh, nalar gua macam itu gua boleh isuniki. Anak gua gua baca situ lalu lagi gua itu boleh isuniki. Tuh gua nak tanya gua macam orang yang gonggo itu sekamu, kau nak kau iri ciri zaman ini ni, mana tu setai ni? Di gua itu tu guju, elok boleh isi, gua tu suka boleh isi. Yang lagi bagi itu orang itu tu suka soran. Amun engkau ni sekian jam gua tu agak lagi nyetenyur. Kenyor bau nanti kena. Iga re ilas tak hilu ini mas, mami orang kene. Amane, kaje aku ini gopok cuci api. Pungguli ini kaje cuci aje. Konya konge cuci tu mus kotar cuci aje niche mu. Kau tuan lagi macam ini kau korau aje ni. Umita cingle napa? Tandu cuci tu. Aku cium. Aku terasa piri gavredio. Onge mangalek cuci ini. Mato onge macam bute. Amu, mami cini genggil. Kau orang jangan takerti. Kau baca tapi nunggu nunggu aye ne. Pagi ni ibu muda sih yang jadi bayi show ni tiada guna. Ibu muda ni meria. Kau kau aye bayi show ni. Enggak ni mabete ni betagi ni angalaki. Kau tahu guna tim bayi show ni ki. Tahu guna bayi mas. Iya relia. Kau tinggal di tim bayi muda. Mereka buka gitom genior. Iya genior buka. Kau ni re pasien ni le. Anjir be. Jepang jinda grabi tiada lampa boros juga kesan misi. Amu kau kau guna mosis. Okey, kau punya kecuali yang mana lagi untuk bagi anda ini soalai. Untuk buat sebuah ni cuma boleh boleh. Jadi mana tak cipta wajib isi. Material untuk cipta ni dia ini. ne nigi ngi utu mago ire ngo ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi Rwanda Rito, Rambi Chumambili, Evota Chumata, Governor Quenga, Sitabusa Makomi, Dabsikova, Kondo, Yua Kongwe,
0: Kongwe, Kongwe, Kutakinye, Ngebebarata, na Media Maxwef, Kugwene, Mboraenda, na Watanikararan, Gabesa, Iba Iba Chikibindi, Shektuul, Ngemo FM, Kongwe, Tete, Tute, Nibaya, Mosto, Nyago, Iniba, Tape, Sinai, Kit, na Watanik Magati, Iwe, Download, Nen, Google Play Store, Anango, App Store, Iba Iba Chikibindi, Shektuul, Ngumi, Kibindi, Nagasirin, Imuji, Wekchige, Agi, Ikaskora, Ngore, na Watanikitat, Metindai, Wasiwa, Kai muche tage tugul ye gitesetai gu nata na ngagas choro noju Dan Kembo ya ngetis boda boda Dan Kembo.
14: Kita mai ada macam ni. Katakanlah ngamu gigi jangan muda waktu yang ngalale nanti kunemi wasin gisu kau mengalale wasin gisu one minta ngalek tegi bayin counties naga enggak ugi punya projects tegi gani gendain school unggul school lah bagai apa tuju ni komisi betali negi kita dispenser negi kita jangan kori tuan dah aku gini dek dia ketiri leleng mengerti negi bangun sini wan negi wendi MCA mengerti leh tau kau sayi mau benda tu jadi teman. Kumang kenal le, yuta semua lagi le, kanya geng walau dos, kondo, aku panggil lagi, en, bayi sini kita tunggu sang nanti. Nda kara orang kau tu sini je, en, biju, asing geng mui, kau le, kita tu tu dos kondo itu. Kupa ting walau le, apa dia amma cek geng kenuri tu tapa, icuan ni kapta. Ura kenapa suku lu na, sah, kapta tu yunda une, kau di pasis. Aya minta ngalai lagi abstrid, en, ni je, en, dah cek, kira apa cek tu. Ah, tinnya na walau le, na aku na bawa tempat tu kasih je kandu juta tu. Ah, walau le kini nong, kerana kita turan, ah mual le nurun ni. Tinnya street light, cikinya gini, bayi bercakap ni dan nipsa mule. Sejengit tengah sana dah orang tu gulio. Oh, hi kok hi kok mana orang begini seksi muk? Kumbarin kengke, maguasa kene. Kalau MCA, toska panna, tosno, TSMP, amun gile ni ni tengah le, kita urkengke, amuk kaya ni lah. Kau apa macam ngan yang nanti? Abang ni kau andoi tu. Asyik ni pun doa sih kerana kerana langkau tu buta ini cawai kau ni jinde juga. Abang ni sokong sokong kau sih mana jutai saja otak. Kebanyakan kita kengke, kini cakap kengke ni sih semua. Aku kau mumpunya, kau kira security banyak lah. Tunggu amami dia tu negi lengkang ya tinggal off. Setiap kerja bapa isteri kita beraya, cuma saya kengku lah, kau makin nyoru. Ayah meeting kau naik internet negi kau itu kerja orang orang juga kau bet. Kini tanggini jenuh gini mahu simi oleh jen kima jadi kau nafsu yang sungguh sama mumi dekat gini gini berjaya soal lain nanti. Kau apa terlalu baik? Kau makin kencil. Amun esok tuh kita agak tengkan gula tanah agak mantap. Kau makin juga jen korin nanya lu. Ayah mi orang tak kena cang Allah le aku kiamu orangnya teparatonya. Kau dia gini orang ni orang ni kita sekarang kalau metain kan kalau metain. Kau ni saya kencil kencil kencil kau kau betaman lu. Kau muka kalau metemut orang nata. Kau ambil jamaah ni nak kamu aja kandu itu jaga. Ngut kita ada lagi dogo, kidogo, kidogo, kidogo. Tunggu kau bersuara na, tunggu limpan tu limpan gune. Ayah guna sayi, Edwin. Meeting buat kau je, sayi je berhenti je bunaran. Kau mau gel kau tiada mana nota kamu tu tunggu luar kelak. Yang lain kita test cepat ngan lekami. Kita lagi jawab orang punya anak mengune. Tunggu dia tunggu limpan rolling. Amek kau sama guna tak? Ati aja lepas lepas. Amek kau lepas lepas. Dia buat sayi. Ya ubre kau tu ikut itu si. Otak saya kerja macam tu, kamu macam tu game itu. Orang itu, negin kan pasukan kerja. Usir pun orang orang ni kan, kalau kita boleh ni kualis pasukan segiunya tu si, kamu nak arang, bongko merana nak ikut no.
0: Bongko yang kebaikan ngalal ni, kara arang orang mat, kamu agak le, mami ibu orang orang ni kan, kebaikan ngalal ni, tu ni tegas. Eng singgalal tu cak tu bol cakuk gandoi kita tegas sih, so mat kebaikan ngalal ni, le orang orang ni kan, gue ek ngalal ni bo esima. Kago lo itu sahing deteram ni tu je. Kago ageri hati ni kau setuju jang cebanan dek orang gosup ke guna tak kagas. Francis, kago aje Ken, agar apsi ke, uagi tweet. wallet en karonet noton nebo betab rani. Lakini hakikishan ile keboishe Sendwave wallet ye iyoktoi rabishek koba emotinwek chebo sang anan kiyogun. Downloaden Sendwave app eng simeng'ung omuktaun iyokte rabishek anan kiyogun robinik metindoi wasiwasi age tugul. Kararan eng oret neititaat. Boyot Francis Chemu.
15: Ujamege Edwin.
0: Ya bye bye sir, karibu.
15: Ujamege akijek ngulep kapsao si kakito niko mite kitu Edwin ngzi yongkusi chejoje kikwai kwek representatives chejoje ti kukakumaje kitu kiemoji keleji mkwai jitu kulpaisien nye kutukute kumite ofisi akutaret His Excellency President Arap Ruto kiesom jiku raisyeke akugeri jeket kule nene kuwai kwa ijeket viongozi chiba mashinani uli suko nyorchitu kul kibandet ako tilkura iyat usiriko wako terabuta ule nibi ite milyon na ing chetoma kwa tilkibandu wameja wamuaji kufelex koskeya leji ikilpi ju agikoji resources che imuji kwa henga le pendi ibika pota pota kitore kazi inata akut mwapik suku kumi kuka kumpi ju resources che tuaget kuwa wekini merian kongoi Engen nafasi na aku kimwaiwe kile kugikoje kondo ingono nandi aku namba siju 81 Kenya ole jini mheshimiwa kongo ya mugo moto amangu amuti amaje wale jikitio weye jengwe janyu na muene kimoje pesa mubukoni ndenyo ruka pesa investa nenyo kutorete ingaje pike bagu kapsa central yu babro gine tugulni mi tei tugu kyo ge bale ngale ningen jemburi jo ge ngai kundanyo ko jengwe tugyo ta jo bas goga ko ne investor ne tendo ya pareta ko magi am tugu ku ker ge to pi usir ge me to ji jumbi indet ne bo je ya ka no lin ne bu nu gure re gino ene magi ko it kuro ni agu bu nu ngonyo lin amu isenen kakai nga ulindo hiki kukawame jawa soa mwesimiwa akot kabana ngu jengweji investors akot kia mwaji betu take felix kusikewa neji arai tukyu mwagite mite ngonyolin kwa liyame jengweji investors asinyo kukonegi kia wamisi kubunu ulimba kure neko magi amparagi ndekawe wenjo atangari ni alengu ongoi akalini felix kusikei tuye viku mie agiro ile kie njigis lakwe tapka
0: Ongoi akutakinye Francis Chemut eng kebeberata na kaiweke haram ngetik mwangali agenge haram ngetik bodaboda
16: Chamke
0: Mami ngala ndugu karibu
16: Ongoi kakamante kidogo akapeki things kile
0: Ongoi Yes
16: Kimetika kapa moja kakamante asangu no akan tin ni jero ye mete ni ta jo ta ba mo ta ki ne ta ni yo ya ji ni ka si ga ya de ma ke ko ni mpa ni mp a ji ga si ra ya ko to mi ka sar ta Edwin mo ga to a ma ye na rambe ko ni rambe ko ni ga tin ta ma re ku ye tar te la te ko ni ko le din ma ke mu
15: Aleni na wakini bongoi pale kuskuste anga bacha ni wapi watu guri kando hivi aleni kada ranga saka bata na na wao ya sebo ishoni ganda ki tacha lewa ndicho lakini toko saru sio mje kwa ndani ngi guru kwa kwa kwa tatu ishoni changu ma ishoni kige ya ngorani kwa sababu ni nataka kutiko kutiko nataka kupita yele kitebe ngan lakini nguna na mungu achuti ne wao ne pakai tini kwa rara na wana lugo chulu sse Among us, care,
17: Kongoi Felix Koskei en tuyana, kongoi mising.
0: Kongoi amu, keyai konwagit kounotana, Ken Kirui? Ken Kirui?
18: Chamgei, Edwin Agil, Eric, omune.
0: Kararan.
18: Chalichaji, kongoi nafasit, nawanyuru. Uni ngele, ngele kaku nyisu wanda agene. Kaku nyisiru wanda, tinye ziru, ilahai, nga kako ya iso. Ingele, kiwai gandoi ju, iliskute, eh? Lakini iwe, ingele, kaale, wangono likimye nuku awoy. Sipo ni nafasi ni uudu wala su liru wale iwe. Kaliya tapo su kitu kumbiye burriye, ni manandi. Burriye na pokali. Kaliya spi kitu shi jese kitaan. Ni warawara osu kitu kumbiyan. Ingele, ngapkele jungu na furu sambo pojinu kule kanya like miri te pipeline ke kuwa ke. Ni pipeline kuwa ni kuwa ni. Lain ni suku kuwa kebe berwe chuni. Jika jika hamet, ya jine, ni sete mak, ya jine. Ya ni, kami tamo kena shenale. Katuya, ini skut, kamu katuya lakini. Kimi nun po ya sa usil tatu, katuya kamakat po yun, jatuh. Kuwa bituri na yung raya. Lebalet, ngele, wangere infosat. Na wang rangan sume pa siya pala men, benetas. Wangere sume, wangere mo yung nanyo na kumi, below expectation. Kubaru na iwe. Ingele, infosat ne, kapay mana mo iwe. Kiri nun po yun yung kraw ne, kuma mikin na tasatay. Mesti bisa temanguron, jangan orang tengah kila gitu nampaya. Semua bawa kila orang ni di meliputi. Agam ini mesti kau kulit bulu tanah pusing kamu kaya orang ada lada. Ini kau lak pun jangan main kau barat bisu. Kau mesti apa orang katu yang aku ngolong tuan tuh itu. Kau mesti kena ada terus kucing orang ni ada luar tak sakit. Amu ye, mabai man beri kita bawa lagi ini kau lagi ini power. Tapi apa lagi ni luar ni, ni pun ni orang ni cili ni kari set. Jujur aku nak tapan, ini kan ada tali pun ada orang benda rapat orang tu cari cakap. Wah ini kat tempat mana? Kita nanti, kita ni pernah na. Kita ni apa agak lewe? In pasal ini aku no, in karnye, in mayu pin. Kau agak lewe tu, in pasal apa pesa? In gen, umur lo agak lewe. Kau ni umur kapesa ni kita orang agak lewe. Kau baru lep, apa dah mana le? Ya agak lewe. In muda dah agak. Iskete logo na AIBC. Amuira leke ndo ni shamba mojua bini. Kuvango liwe. Kisputu shiri na kama kanju. Kumuji matoka na metai. Kuvango kaja ri toka toka leji. Oye. Kitu kama maji wale. Yemo ani kiongeri kujui chipebere.
0: Kuvango hika kwa excite angwan. Ken Kirunge metaji atoto kararan. Kegure na Edwin Arabzanoe.
19: Koma imek kiagi gitio. Chuchu ni gorotik agoibu miondo 19 kobar kiagi gug. Matite MK. Kerichot ko taktik. Ni ko kerichot negistoen. Kerbesik agiterin. Taktik ko tinye nguanetab amitraz. Ni ite 12.5%. Nibore kerbesik tugule NP8 agenge. Kongeten kerbesik talusik agisireg. Taktik kubare gerbesik ago imaini tugul ago metatemun kotilil ago tesunjigo
20: ilengi tatinye ngalane kongete ata waboishe giri chatab taktik kumago imane gerbesik tililengi agi kyo ago anyojini gegeljine to magere betutake
19: iman taktik kubun company tab Cosmos Limited kinyorjin acrovet age tugul nenegitin taktik from Cosmos Limited number one Kuwa Kupe.
21: Gunon ko site angwan nebo karun aksesta superhero jam. Aljinge sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams ago bebe njilo ago guk anyinyindo ama non kityo. Inyorchinige airtime anango data matiga nyiko sirin anyinyindo akpoibo yet.
22: Kologo iwe gabe met eng nwagindo koitun kongete emo FM ninyo tugul.
23: Atinye kamangne talibaba kastani ni mwito kulele mite kako changingu ni site angwana ko chaisubi ko logo iwe gabe met tutoko eng nwagindo kongete emo FM nesomanun kwane Stanley Arab Sugut. Makin gaya tarite tak kapci agenge eng account ni bawa wasan gishu ko subkei aga. Nyasutia tene koi toko beta sabeta lagok aeng chebo kapchi agenge eng mengatet nebo Kipkaren eng nganaset nebo Eldoret ole kamwa tilianutik chebo chichotok kole kokamanda koba kanisa kobate eng Jumapili anan kokamanda ichek koba tuiyet nebo kanisa aga kowek koek aragenet kokaigerune kota sang aga koit kokur tilianutik aga iegongoit yotok konyor ko kakobet sabet agenge eng werik netagu ko sumu aga werit age ko kokegetkei eng kot orit kit notok ne koib aragenet neo kamwa ichek kole nyalu kotoige chikilisiet nekim kotinge ak notok kole kibwotchin kotinyege notok ak ngalek chebo boisietab kerichek cheibu bokitet chekikakoim lagochotok eng kasarta nekoi kokiborwek kwak koba kot nekonore borwek nebo sipitalit notok nebo Moi Teaching and Referral yetesetai chikilisiet.
1: Sasa hata huyu mwingine pia kikunywa drugs tukatoka wasiwasi juu ni mtu mwenye pia na watoto watatu vijana wako na shida ya akili. Katika hiyo hali mtokea kifo nilipata juzi Sande kama wamejiumiza wamekufa wawili kabaki mmoja. Kwa Sande nikitoka nikienda church na nikirudi jioni ndio nikapata wawili. Mmoja amejihanga mwingine amejihanga alafu mwingine ako kwa kitanda chao chenye huwa wanalalia kama amejifunika na mablangiti. Kumbe hata yeye alikuwa ashakufa.
23: Nataka kwa kamata nanywa nataka kwa Melissa na Mwendwa ne kama gole eng lagok chik jatak koibet sabet ko nebo kenyishek sosom agagenge Brian Omolo agage nebo kenyishek taman ak sisit notok John Omolo kama kole mite lakwet age kora nebunei eng nguni kaimutik chebo kerer metiet kosubkei ak boisietab kerichek.
1: Sasa hata huyu mwingine pia kikunywa drugs tukatoka wasiwasi juu ni mtu mwenye pia anaweza lewa kufanya atufanyie kitu kibaya sababu sasa akishalewa juu kenye anafanya. Ningependa huyu mwingine mwenye amebaki waone vile wanisaidie tu vile ataenda pia kutibiwa aende matibabu ya TB. Hata juu nikisema nikae na yeye na si mtu mwenye atatusaidiana bado ni kazi bure. Sasa heri akae hata kwa hospitali huko atibiwe mpaka ile siku atapata.
23: Kosipkang nataka ko kama chep kama tu taba lago chotaka ko le nyalu ke taret familia ino taka mo me muche gai eng nguni eng tetutuke chepo konoret nebo borwe kwaga ko bata tetutuke chotaka chepo chiklishet nebo yengseta borwe ka kama chep kama tu natak Marion Omolo kouni.
2: Kwa hawa ndugu zangu wenye wamekufa kwa saizi wanaelekea kumaliza mwezi mmoja mochari. Bili ya mochari imepaili imekuwa kubwa kwa sababu ni wawili wanahitajika kutolewa mochari kupelekwa Busia kuzikwa but hatuna uwezo kama familia. Tumejaribu kusaidiwa na majirani na marafiki angalau tuone ile kidogo tunaweza pata tuwafikisha nyumbani lakini hatuna uwezo. So tulikuwa tunaomba kama tunaweza saidiwa.
23: Ngalek chobo harira kot mising ako kitinye kamangunet kele bendi konyoru icheket toretet. Chotok logoiwekab emet eng nwagindo kongete Emoi FM. Kainenyu ko Stanley Arap. Sikotestai pchitemo lenyorchini logoiwekab emet chetitotin kasarta nenyalu ak inai ile tesetai urerietab mbiretab keldo notok nebo World Cup ak ibun ureriosiek chotok alak agenge eng agenge eng Emoi FM. Nai ile imuchi inyoru logoiwek tugul kotinygei ak urerenik, ureriosiek ak alak chechang eng K24 TV, K24 Plus ak K24.digital. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
22: Jotok koga logoiwekab emet eng nwagindo kongete Emo FM.
3: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: place.
1: Kole samuti Serengeti sit nene.
0: Sitabe Kilimanjaro.
1: Samuti Serengeti sitabe
0: Kilimanjaro. Sizumen Kilimanjaro.
1: Sizumen Kilimanjaro. Ingo kwa kilo koi kani kabisa kebatiwa?
0: Kole ya.
1: Mwa ngini ne linyo na gire liba ne log 3,000, 4,000.
0: Hala?
1: Oo gita mgie liba ni sile ngata 1,000 na gise kisande.
0: Yai, ma gise kisande.
1: Kuku, wale ngu gibe tu nangu gima ngu gi demand ngi kiame mangati ya taksota.
0: Taksota ya gituwa.
1: Eee.
0: Eee.
1: Oo gima toa wa.
0: Gima toa etuwa.
1: Kiawe, kia nyo narabi kiti.
0: Nga kuki.
1: Agi mute hii dantua raisi.
0: Check your confirmed location. Jadi dia orang belajar masih baik, orang belajar macam confirm. Pasti apa le?
1: Yes.
0: Akhirnya hari ini Friday ni mana?
1: Yes.
0: Kita tahu ni Indonesia ni buat apa?
1: Yes. Friday.
0: Kita akan gurau biju.
1: Friday number 6.
0: Tu kita nampak lah.
1: Yes.
0: Kita tahu ni ada number 120,000.
1: Kasko mio baba.
0: Aku bagi anda tu kita ni untuk kita.
1: Hey, ya macam angin ni lagi ni.
0: Akhirnya tuga juga gini orang tuga refreshen ni orang akhirnya. Tuga 70.
1: Yes, baca.
0: Aku 20 big jatah gitu je. Sebab kau itu tuga nama teta. Big 20 jatah. Kau makan ital juga ke 120 lagi sih sekali agak besar lagi. Tapi main kau naichi.
1: Kau gila big jatah 20. Kau kekanya big jatah je itu tuga tap teta ini ngono agi work 120,000. After picture after ganjar picture 120 ani kau neno ame bonus.
0: Kau me bonus nubu 18,000.
1: Lakini ani ngono kau tuh mungkin tiak tap bonus itu ganjar picture 26 picture 20.
0: Ndugu
1: number 6. Ogobicho hata 20 go magine wine ya. Isibit kitu kutuwa na nda.
0: Ile ngani la yenge. La yenge mega tini mara mbili.
1: Mhm.
0: Dile kitu staff of one hash.
1: To get number 6.
0: To get number 6. Ale ma chi ne stie ne chap chap kama ra ito lata. Give what you mean? La bati react. Ola ndugu check in confirm location Facebook Twitter na Facebook conference aksimoi. Great. Great.
1: Gibe.
2: Oke, ini tuh muna.
1: Ki bye bye.
2: Amna bas, Allah muna lamba si studio.
1: Mati yengel.
2: Bye bye.
1: Ki bye bye.
2: Mati yeng Allah ya jangan lihat tuh aja habis. Nah, ini lara ini mah betul karena doanya udah jadi lah.
0: Eh he.
2: Kata biar mana nas nih nih yo.
0: Yes.
2: Alo, mana nak aku cari lagi?
0: Ini yang jenis?
2: Tak, ada yang gay boh.
0: In.
2: Kamu kalah lah jenis tak kau tulian yang kau rasanya.
0: Mhm.
2: Aku apa macam ini?
0: In.
2: Abu hati masih apa boh? Ini le. Ini soalan anak tari gitu ni tiri boh.
0: Mhm.
2: Kamu ikan tengah limbah gorap langan dah sebar.
0: Kau enggak ikan besar.
2: Kamu aku tadi nak muda itu ada di sini, mesti ni nak masih ada enam banyak.
0: Ayah ikut aino.
2: 3722.
0: Hmm.
2: Tati. Tati. Tati ni itu 3722. Tati. Tati ni itu. Kau ni orang negri negri kita jual dia apa macam? Kau enggak ada.
0: Kau enggak. Emma FM hello.
3: Emma FM hello.
0: Hello.
3: Ya muna, sama nama kami.
0: Di bye bye.
3: Amunnya apa dia bela di mana korea tak dia juga.
1: Ah bye bye bye bye.
3: Eh, kya ikut apa dia apa dia bela?
1: Eh,
3: aku ni kalau apa dia bela lagi jalan ni, aku ni jalan ni lagi kau ni. Mungkin ni orang ni jadi apa tu ni hari tu.
1: Eh.
3: Apa tu ni malam tu ni atau jawab apa dia pagi ni? Apa hari ni?
0: Eh.
3: Oh, gua kaki lagi kalau ni orang ni hari rasa ni tu. Ma, Maya ni lihat kiri tu ni tu ni kita kita tu kamu tu ada tu tahu ni lah. Gua ni rasa ni orang.
0: Kau enggoi.
3: Kalau ni kerja ni ni kerja macam mana? Kau kau ni kerja macam apa? Lagi ni aku ni aku ambil macam macam. Ninyo tugul.

0: 예. 그런 요한미 티엔단 가고 이제 내고 색타만 스가빛 기왕우 아무나한테 뭐 빙무 텐사인 무다가 마치게 와이 다이렉터가 있으면
1: yes
0: 아거레 뭐 con friends M I F M L O
2: 야, 뭐 그랑아 아라무에티 아거도이데 다비오소는 다서 매우맨 레베 에나락소 코이베 오무네 넘버 스튜디오
1: 이 바이 바이
2: 이제는 내가 Kawan dia anak jinde tempel yang jauh ni nak kabisa, apa ayam gunung kau kiat dam kan? Kau rasa juga ni lewat mana kabisa? Esok kita kisah mana? Kau kau pernah terima buter? Aku awak tiba siapa itu tu siapa yang mau?
1: Kongai,
0: asante sana.
1: Zaki,
3: siapa mana siapa mana pati apa le?
1: Ki bye bye.
3: Mana Allah makan terusie?
1: Bye bye.
3: Enana speak boot kau esain muti.
0: In.
3: Ana tahu ni joso gaya je, mau kian hawa atau kiat, kita nak tesis baru, kita relel kata mau tiengko umam atau tu engga, agi tiska baru mal, agi jama.
0: In.
3: Ik tu kerja bawa mir miru, ni ager aku tercakar, pi mana cakar ni baru baca ko jama.
0: Kongoin.
3: Ini masa hati tu le, otot tak cakar absong ko jama, lagi surgi sampai sana usute.
2: Hello. Tahun ini benar dia mau buter. Jangan dia nolak dia rasa tuir was buat tangga mungkin si nenek kuden amos kawaras agamis kawaras agam mungkin ni tuan akhiru nolak jeli agak ni orang gu. Irdan masih baru manu ini mau je akhir dia ni mau buter. Tukul tukul lah ni ujama.
0: Eh.
2: Mat gu dia naran doan uza jangan narak zaudu agamos kiri u.
0: Kongai. Asante sana. Abu atungi jawab awak sendwave. Arah itu nanti negara orang kan bisa sendwave kau lenjin. Eh, mati ti arah agen jin em. Mati ti arah agen ji. Eh, anak mati ti elibar abe ini yang New York tay. Eh, komander ini meetup Kenya. Iti ni sendwave wallet. I York tay rabi ini Google. Kau New York tu gay tesai yo iyo. Magi a cingi agen tu gul rabi ini Google save. Agoi. Ni macam itu si rabi ini kau wallet nengungen. I dek jawab agen pesa. Ni macam icheru kara. Koi mo jicheru insight aga tukul kobuasi mo ingung soi yoni oktai madin toge achin yoni machi bai she rabi ni kore ne nyum nyum ya tinge send we wallet in bitu ta brain e download ni jo application in bitu ta brain yagi chaba account ne mungen yoni sign ni app ana yoni sire egeri lege bai she promo code MIFM agi nyor chige credit not above $5 yange bai she na tai rai ni agi de $10 kego ni gora credit not above $5 in account ne mungen. Thank you.

0: Ayin ko may nga bigo laya doba bulu sa bigo jit ko pun to ko lang dito lang.
1: Mhm.
0: Bibra sa din niya lang ko ay doba bulu sa bigo to lang dito. Kami na bitke ba yan kan di at sa mi bigo ni chit. Ko mi ngol dia. Bay bit ke mo lang na ko mo ay sa tigil la nga mo to di da win do.
1: Ko ay ni to mi. Iman.
0: Ara asin ama jo gatti ko ala. Aje ko ngila aba ila di na tur tar ngale ga bo isi ko gu. Ay doba bulu sa bigo rabbe ngi ko to ko mujur dua orang makan jeraya, MCA makan MPI, itu mungkin aja lah. Jumlah mungkin jemaah makan jeraya. Kalau kaya itu boleh aja. Tapi dah yang diraya, mana digital kan tuh dengan. Kalau kau kurti je tuh juga. Muka aku mesti ni jadi. Tapi tangan tuh gua ini telefon, ngan ini tak boleh mak mairo. Lagi tuh ngebet je bi. Tuh tangan gua itu. Kau ni konti kanya ya. Macam itu kau unda, macam itu kau tanya masalah lagi. Gawang ni rapi, rapto. Kami function. Kau nak lagi dalam sahaja mengalai. Kau nak kami dengan ali. Kau semangat jitu. Kami di niat sahaja. Jika diu nak menjadi butuh bangga lain. Angga jangan bom ni lah. Rapto.
1: Ii.
0: Angga jangan bom ni lah. Itu harus tuju. Ya, kami tu. Ya, kita lagi dalam ni. Arah kami terstal. Kau dah emo. Kuli emo ni start as follow. Arah si kat tv. Kalau aku, ni dia kata aku. Ya, kita kata orang ada tinggal lagi. Kau
1: ngai. Kau ngai mesin. Kau ngai mesin. Kau ngai mesin.
2: I want this.
3: No, I want the one that flies.
2: I'm taking the super speed one.
4: Breakfast just got super. Introducing Zester Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
2: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
4: So kids get their heroes and you get rewarded too.
5: Zester Super Breakfast.
6: Egoneta kwabirurit eng emo fm
7: making us to talk eng yam diet
6: to tie kleine gen nyor ne yam diet agenge cherset agogi mitet kobungalya tab jehova kwagu yetabu wit netlil am diet ablo wit chetlilen atin wogi chegi lasunena agitorore ni jehova egoneta kwabirurit kote tutet netun eng petut agetul neba jumapili kongete saitama nagagenge ago saitangwa neba karlon koibun stanley arab sugut eng emo fm
8: hashtag neno litadumu milele
9: Matete ganket lenen rabishek techang iyoktoe rabishek koba emotunwe gapsang. Angotitinye Sendwave wallet imuch iboishin. USDC digital dollars page 101 eng US dollar eng chokinet agnyumyumindo. Iyokten digital dollars instant. Nemogiochin ki kwetichamanigug akchorunok agoribotin rabishek angomi Uganda. Angomi Uganda ana emotunwe chesire pogola genge aktamana genge iboishen wallet to wallet angoti mache in rabishek wallet nangung iwendi kitok mpesa agochita neyo kini komu kocher currencies neba rabishek eng emet agetugul olemiten agot indemiten emet agetugul agimache yoki rabishek chamanigug imache iyok techebo emergency iliban school fees kowalutiet ko Sendwave download an application neba Sendwave agibaishen promo code emo Pick your tag by Shen Sendwave. Konyor jige dollar ishek mut, tag itok iloden account nangung ag dollar ishek taman. Sendwave wallet. Money without borders. Terms and conditions apply.
10: Niko kwangutiga kipsalbe eng boostayat eng emo FM.
11: Agebe jame kwanguti kejito mama.
12: For the first time. Our major mwa kapsa kwa ngute kijabu na iwe 2010
11: kukimena iwe tini
12: kia miwa iwe Kenya ina
11: ehe
12: kikasera maindi outcast yule gile mailine
11: kika kikese mpubarwa
12: ee
11: niba maindi ya ehe
12: kia hii nadwe
11: ehe
12: aku kia mi department nipa simendi
11: ehe
12: aki nrangi 20 liter 40
11: ehe rangi kukisa lishie
12: ee jukisa lishie
11: ehe
12: kogi ya lord arene kia kapsa ngalek uploading
11: Gitu
12: kali? Iya, aku gigi bisik kau saya dua ini.
11: Eh,
12: aku gigi kau mian dua ini dewe.
11: Eh,
12: kau enggak cari ibu kasih kau saya covid in.
11: Ground,
12: tim covid ground.
11: Ibe tuli benga.
12: ya mugi gatu ni kiatnya lagwa ni gatu ni mluya
11: kigena mluya
12: kigena mluya kwa hii kiga gomban gat.

0: I'm gonna defend that honey.
1: And then I'm on Angelo. Okay, about 15 minutes.
0: Agar kau boleh degil sih mutu guna tu kalau nerefari wajah ishe, engkau boleh guna tu kerja extra time. Kau curcul itu kau curi degil sih, kau ingat kau bagi wanja.
1: 15. Yes.
0: Extra time.
1: Yes.
0: Lagi ni an extra time ceru lemoi.
1: Yeah.
0: Agar bicho abu cabu.
1: Yes, an extra time main guna ceru. Agar amacah waktu mashabik kau tu kecuk kebayin, amacah waktu mashabik kau tu kecuk kebayin, donyo nato terbayin. Nibang feast number one.
0: Number three. Pagi pun school fees number four.
1: Amma cakap wagen school fees number three. Air school fees number three ciri. Amma cakap itu 1,500.
0: Pocket money jangan nani.
1: Pocket money gitu.
0: Pocket money jangan.
1: Yes, good. Kunci tanda ni lagu hati school. Amma cakap ni pocket money. Tetek orang gitu. Agi wagat.
0: Pocket money gitu. School fees number three.
1: Air school fees number three.
0: 1,500 shillings. Aku bil kau genggeng. Mati gati.
1: Nampak si mui. Agi ciri star 448 hash.
0: Kigemwa gele antu terabene kebire no nyila genge.
1: Yes.
0: Yanjang kebire safari shaganga kotai.
1: Yes. Magima chot pika chagenge ngima chik to pick 64.
0: Pick 64 chagenge.
1: Yes. PCT nyagang 1.
0: Nama isi boyte ngune.
1: Aha.
0: Agechin star 448 star 3 hash.
1: Mhm.
0: Mati confusion. Kage bunu school fees number 4.
1: Mhm.
0: Kimi school fees number 3 nyingune. Kimwa chik 64 chagenge.
1: Namba isi boyte ngune.
0: Ingu sai sai.
1: Aha.
0: Kai na mana tomo. Eh?
1: Amache nam simo tai tete donyo not about fees.
0: Pick your tie 64.
1: Don't you not sorry? Don't you number fees?
0: Number three.
1: Number three. Matiwe number four. Amaiwe don't you number three? Iga number three. Kegeri yatoke. Star 448 hash. Yani chuo chuo pagan mani gito chuo. Elibu tak pagan mut. Elibu tak pagan mut. Kutimaji gito. Elibu tak pagan mut. Karega yane mara goi chita na lele menye lakwete sukul. Kwa niyo chige agini. Magi ingeno netinye lakwete ngne matinye. We don't know.
0: Magi ingen.
1: Kwa niyo ingeno kwego to. Kitinye chega na magi tinye. Siamuju.
0: Mongen.
1: So you
0: number 3.
1: Yeah, busa.
0: 1,500.
1: 1,500.
0: Kita netaan. 0718. Musha 643. Panam cikai jajik 1,500.
1: Wana.
0: Gori cita agen nabawai. Eh, gori cita nabawai. 0705. Musha 327. Sante sana.
1: Yani, kaki mwongi lechi. Eh, donji nabaw fees ni. Abusa ulangi machikai ba after extra time.
0: Extra time.
1: Kune negate mene ni niru yu.
0: Shida gomnyeno.
1: Ne negate mene ni niru. Abusa donji nabaw fees. Donji nabaw 3. Kaki mana gitu lagi macam pick kita macam apa tangguh agaknya tak macam itu pick 16 guna pick 16 ni gitu. Ayah, miji tanda ni kau sungguh nak tahu minyak cik ayah gini. Inya ni macam ayah guna gini guna.
0: Neto mungkin nama cik ayah gini.
1: Nato minyak cik ayah gini. Inya ni macam ayah gini guna.
0: Sai sai.
1: Tengah macam ayah gini sai. Sekian agaknya cik engkau tahu tiba angkana kahana mi bangkok noksi.
0: Kau itu ada nato mu. Star 448 star 3 hash.
1: Yeah, so get the shit kuna turbayo mafeme nguni. Time not to nagara nga extra time. Do wana pangana pangana. Daika tano turudi kwa wanja.
0: Yewege wanja.
1: Yewege wanja buwana. Yewege runga lecture to kipa extra time. Extra time. Yeah, ngoro big chato kachugat pana. Kaki magele elibu takpagol muti donyo noto rubo fees.
0: 1,500.
1: 1,500. Nampak sih mata kita teori tu kau tu kita cerut tegau iran.
0: Anak ini orang lepas kerja kan jalur lemo.
1: Macam mana orang ini orang lepas kerja.
0: Give exam tu kau kalau school fees number 3. Mati bolda aje. Kemana give exam tu ni?
1: Gurau cerita nama macam 1,500 gitu. Nama macam bigat. Agar tu nama macam bigat. Ciri agar tu nama macam itu pick 48. Bigat nama maksi sih by the. Indonesia lah terbawa fees. Nampak sih mata guna ciri star 448 hash. Mara moja sai. Donyo la turba fees.
0: Kaya iti yota natomo?
2: Ame za tepe nagi. Kugile jogi ine pekin kaine tata taf Kenya. Arabu to. Ki ngon gingen gulle. Wendi aramo yemate niit. Ko jarasis kogay. Ko ga iyo toni gitinye nyu. Kumo ge somjena nasis petu take. Kangete in guraya neta samme mani po genshek mutu. Ko genishek chun mita yolin kupa mumbure ju. Sebab ni aku sama yang je ekta yulin. Gawin dia aje yang je urun ungulin. Kumulin aje yang je orang dah yang unege. Aje yang je mutai ke kaya tumtok herate tumtok.
3: Kita tumtok tak mua.

0: Agere kebendi penalty en ochelo le moe.
1: Lakini kakere kanyor kakopokinoshek chekoron kabisa timinoto nebo
0: nebo Egypt.
1: Nebo Egypt. Che ndaboishen chances ichoto vizuri.
0: Komi
1: komie kabisa. Wakitumia vizuri.
0: Agere watu wa madeni, sawa pole pole.
1: Yes, agere tu amache pika ta kongo mbisi 0713817. Kongo mbisi kabisa. Tu amache itok pik tamana hagenge chiru.
0: Pig 11
1: 0726309. Kongo mbisi kabisa. Sekitar ngalek cawat atau kecawat panak. Nampak sih mud kaki mager le. Donya nanti terbawa solat. Kita macam big cawat atau kita nanti gelir lagi cawat. Ima cewa 4,000 azuru. Sawa. Ina anda ina cunde cewa big tugulis. Ina cunde cewa big tugul. Good kui kita kita nanti gelir le. Ima cewa 4,200. Elu busiang wanak power loeng. Tetapi donya nanti terbawa solat.
0: Donya number one.
1: Donya nanti terbawa solat. Kita gelir sahata nak 15. Sahata nak 15. Kita gelir donya nanti terbawa solat. Visual sana. So nabsimoit akcher star 448 hash agi wendonyo number 1 number 1 otolda otok magibir to agat min donyo number 1 ola otok star 448 hash nabaksimoit akitete donyo number 1 asiko chobanga lexi warongo mosumba na otiga akchi mi jitana na bare leo komanga leke chiga tita tete donyo number 1 otor baso light sai agi bidden ko chobanga leke ogat donyo otor baso la by the way to ma chiki tok pick 11 pick tamana agenge kutipa chele bushangwa na pagaloy tete donyo otor baso la itungu ne tok asiki girangi ne to sune ngale kyo tok ko ogat pan kaleng kawe ngale ka besa verta ne gure Mohammed Hani
0: awe chane wamsa korat ke bwana on goal

0: kuyo.
1: Kipse bungit kapsa ne mengen ni muka kerana. Ame dah tepen lagi. Kugile jogi ne bikin kainet tetap Kenya. Arab itu. Kingon kingen kulle. Wendy ramo ye mati ni. Ko jarasis ko gay. Ko ga iya tahun gitu yang new. Kuma ke sam jenasis betul tak? Kangetin kuraya ne tasam memane bokin sih mood. Ko gini sih cun mita yulin ko bapun berju. Sebenarnya aku sama yang aje kata Yolin. Gawin dia aje yang jorun nunggulin. Kumulin aje yang jawab landa yang nege. Aje yang jemu tay ge kaya tum to kerat tum to.
0: Ketuk kita mua FM.
2: Edwin Arab Tanui kubata Eric